Oleh kerana lima hari ini baru, saya jual dengan re. Enam, barang aja ni, tidak ada. Enam, alur jadi jadi, alur jadi, barang ni, tidak ada.